0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Ya, dan assalamualaikum dan selamat malam. Kita ucapkan alhamdulillah pertemuan kita untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu ya, 5 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 20 Jun 2026 Masihi. Kalau tadi sebelum berita rakan kita Justik Dijah bersama Odeh menemani, dan untuk seterusnya saya akan bersama hingga 12 malam ini nanti menerusi pertemuan kita dalam Simfoni Harmoni. Ya, apa khabar Oda? Diharapkan sentiasa dalam keadaan sihat. Ada kita teruskan hiburan kita. Kita mulakan bersama Rafa Zira. Lagu pertemuan.

Ada pertemuan kita untuk malam ini sebenarnya sudah hingga 12 malam. Kita akan bersama di Semang-Semang Malam Minggu 10.30 minit malam hingga 12 malam ini nanti. Jadi apa yang akan disembangkan nanti kan bersama menerusi sembang-sembang malam minggu seperti biasa setiap Sabtu ya malam minggu bersama Biskita. Yang pastinya rakan kita Taufik akan bersama. Ya bagi orang yang bertugas, saat ini selamat bertugas, hati-hati hendaknya dalam bertugas. Sambil terus berhibur bersama kami di Harmony FM.

Ada kumpulan Freedom dengan lagu Persamaan kepada orang yang ketika dalam perjalanan pandu dengan penuh cermat, ya, sentiasa kita ingat mengingati, kami sentiasa mendoakan keselamatan miskin kita, dan dalam pada tujuan sama-sama kita, ya, untuk ingat mengingati untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, pandu dengan penuh cermat. Dan dalam pada itu juga, ya, dengan adanya kita saling ingat mengingati bagi orang yang mungkin ketika ini letih, kalau memandu dalam keadaan letih adalah lebih elok, ya, kita bertukar tugas. Mungkin ada di antara penumpang yang boleh memandu, mempunyai lesen memandu, ataupun yang lebih baik juga cari apa tu ketepi seketika tempat yang selamat untuk merehatkan diri kita, kena agak membahaya, ya, kita memandu dalam keadaan mengantuk. Jadi sama-sama kita ingat mengingati, dan kami sentiasa mendoakan keselamatan bis kita.

Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.

Ya, bagi pasal yang melangsungkan bersanding hari ini, tahniah kita ucapkan, sama-sama kita doakan semoga rumah tangga dibina berkekalan. Ya, berkekalan hingga ke akhir hayat, selalu menempuh alam rumah tangga.

Ya Malik Rizwan dengan lagu Kelip-kelip Kesangka Api. Terima kasih kita ucapkan kepada pendengar-pendengar yang terus setia bersama kami di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmoni untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 5 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 20 Jun 2026 Masihi. Jadi kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kita ucapkan bagi menyambut ulang tahun hari ini. Mungkin ada yang istimewa ya, bersama keluarga tercinta.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Ye, pelahan dah sedikit ye. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
2: Ye. Diam saja kita bah. Tanam kanak saya sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning akhir kita berjalan ke depan na. Sampat ni ye, sampat.
1: Jangan ye. Sekarang hijau ya sekarang berbalik ke lampung atau. Baru kena jalan.
2: Sampat ni ye, sampat. Sampat je sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
4: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun Auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Happy!

Ya, dan masih bersama Nursi Hiburan Symphony Harmony. Yang baru bersama kami, terima kasih kerana memilih Harmony FM. Kita akan teman berteman hingga 12 malam ini nanti.

Kumpulan Hedwig dan lagu ia berakhirnya satu percintaan. Terima kasih untuk rakan kita Dina Purple yang menyapa kita malam ini. Semoga lagu-lagu yang didengarkan bersi harmoni FM yang menghiburkan, menghiburkan hati bersi kita. Ya, begitu juga untuk rakan pendengar kita Tuan Haji Awang juga menyapa kita malam ini. Terima kasih Tuan Haji Awang dari Kampung Lambak Kanan ya. Nantikan bersama, setia bersama kami bersi semang-semang malam minggu. Kita akan bersama selepas berita pukul 10 malam ini nanti. InsyaAllah kira-kira 10.30 minit malam ya. Jadi kita akan sama-sama bersembang hingga 12 malam ini nanti. Dan insyaAllah tajuk sama-sama malam minggu akan kita kongsikan nanti ya. Berhibur kita bersama Aisyah.

Ya Aisyah dan lagu Rela. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sentiasa bersama kami di pertemuan kita untuk malam ini. Terima kasih juga bagi yang menyapa kita ya. Rakan kita Mastina di Bunut, terima kasih bersama kami. Nantikan bersama sama-sama malam minggu. Bagi yang bertanya apakah tajuk malam ini, sabar menanti ya. Kita bincang-bincang dulu nanti bersama rakan kita topik.

Okay, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama kami pada malam ini. Dan ini rakan kita Ainul Jamilah dari Tutong menyapa kita. Terima kasih Ainul Jamilah bersama kita malam ini. Katanya baru saja pulang, kini dalam perjalanan balik bertugas shift petang hingga ke malam katanya. Jadi terima kasih dan hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan selamat beristirahat diucapkan. Dan bagi anda yang masih bertugas saat ini, selamat bertugas. Hati-hati hendaknya dalam bertugas. Sambil terus berhibur bersama kami.

Ya, apa khabar anda malam ini? Semoga sentiasa dalam keadaan sihat ya. Okay, semoga kita hibur mendengarkan lagu tersebut. Bersama kami Rusi, hiburan Symphony Harmony. Ya, bagi yang kurang sihat, kita doakan semoga digunakan ya, kesembuhan. Ya, pastikan untuk mendapatkan rawatan dan makan ubat mengikut peraturan. Ada dengarkanlah kepada kumpulan ke Aryo.

Ya, selama hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita dan Azhar ya, Ahad, mungkin ada di antara anda mempunyai perancangan tertentu ya, mungkin berkumpul bersama keluarga ataupun apa juga perancangan yang ingin kita lakukan. Semoga ini semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna, dan semoga dengan adanya kita meluangkan waktu bersama anak-anak ini akan dapat ya mengerti lagi hubungan kekeluargaan. Kalau hari-hari biasa memang kadang-kala masa kita begitu terhad, kita sebagai bapa tanggungjawab kita mencari rezeki, dan anak-anak pula tanggungjawab mereka sebagai pelajar ya. Jadi semoga lah hari Ahad esok akan dapat kita isikan dengan sesuatu yang berkualiti untuk berkualiti bersama keluarga. Okay, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang bersama kami.

Okay, semoga lagu-lagu yang anda dengarkan melalui Harmoni FM menghiburkan hati biskida. Ya, pastinya lagu-lagu lama, lagu-lagu yang mengimbas kembali kenangan lama. Ya, kita ke era 90-an. Kumpulan Swiss Child dengan lagu yang telarang itu godaan.

Itu dia yang terlarang itu godaan. Untuk rakan kita Bakar yang menghantar WhatsApp, kita apa tajuk lagu tu? Lagu ketika ini kita ingat. Okay, lagu yang terlarang itu godaan. Dari sini kata lagu tersebut memang indah ya. Itulah ketika bercinta semuanya indah saja. Tapi itulah dalam kehidupan berumah tangga, sama-sama kita berusaha ya untuk mengekalkan kebahagiaan, mengekalkan keharmonian dalam hidup berumah tangga. Semakin lama usia perkahwinan, semakin bertambah kita mengenali pasangan kita dan semakin kita menerima pasangan kita. Belar terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini, hari ini Sabtu malam Minggu. Okay, yang menghantar WhatsApp, terima kasih kerana bersama kami. Yang menyapa kita, terima kasih. Dan ada yang bertanya, apa tajuk semang-semang malam Minggu? InsyaAllah akan kita kongsikan nanti apa yang akan kita sembang-sembangkan. Yang pastinya kami mengharapkan Oda untuk terus setia bersama kami di Harmony FM. Penyertaan Oda amat kami harapkan ya. Jangan biarkan saya dan Taufik bersembang sahaja berdua saja. Hubungi kami nanti 227236 melalui talian Harmony FM. Dengarkan lagi pada Shaggy Honey. Mungkin Honey ni panggil istimewa untuk yang tersayang. Ya, beruntunglah Honey ya.

Ini tepat pukul 10 malam ini nanti kita akan mengikuti berita. Kembali selepas berita nanti, kita akan terus teman berteman hingga 12.30 malam ini nanti. Ada bahagian kita bersama Cool Blast Spring, lagu pesanan buat kekasih.

Lagu Camellia rindu padanya. Baiklah, untuk pertemuan kita merisi semang-semang malam minggu, malam ni kita akan bercakap tentang tajuk semang-semang malam minggu, apa pilihan mesti kita, tea atau kopi. Itu dia, senang saja. Kita akan bersama selepas berita 10.30, insyaAllah 10.30 minit malam ya, merisi semang-semang malam minggu, apa pilihan order, kopi atau tea. Jadi hubungi kami nanti 227236. Kembali selepas berita nanti, tepat 10 malam, kita mengikuti berita.

Ya, waktu sekarang pukul 10.14 minit malam, kembali bersama di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmoni, dan kita akan bersama menerusi Sembang-Sembang Malam Minggu. Pertemuan kita menerusi Sembang-Sembang Malam Minggu, seperti biasa rakan kita Taufik akan bersama, dan tajuk kita malam ini, apa pilihan anda, kopi atau teh? Dengarkan nanti ya, selepas lagu ini.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Bertemu kita bersama menerusi semang-semang malam minggu. Pertemuan kita hari Sabtu malam minggu 5 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 20 Jun 2024 Masihi. Seperti biasa, rakan kita Taufik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undang
1: sengaja.
0: Apa barunya, Nek?
1: Baik, alhamdulillah. Batang dah berjumpa kita.
0: Oh,
1: mana kita masa, Nek?
0: Bedar. Bedar. Ani alhamdulillah. Penyorang at least okay. Ada penyorang waktu rehat. Macam kita tadi bersilih ganti. Minggu lepas Rabi. Minggu ini
1: Jana.
0: Minggu depan
1: Yazid.
0: Yazid. Dan seterusnya nanti. Yes. Yang penting berselang-seli bersama Oda. Yes. Tapi Taufik tetap pilihan hati.
1: Oh my god. Terima kasih, so sweet. Ya.
0: Apa kabarnya, Nek? Lagi
1: baik,
0: sekali.
1: Alhamdulillah. Sihat walafiat.
0: Okey, itu yang tadi harapkan. Dan malam ini seperti biasa, macam lupa aku tadi kan menyebut nombor telefon. Pasal jarang kan.
1: Dapat. Tajuk saya dulu.
0: Tajuk kata ni malam ini, apa pilihan bis kita? Kopi atau tea?
1: Which one is your favorite? Is it the tea or the coffee?
0: You want coffee or tea?
1: Yes.
0: Jadi antaranya.
1: Macam dalam kopal terobong pulang.
2: Coffee or tea?
0: Jadi, kenapa kita ni bercakap pasal itu? Pasal ni kira satu tajuk yang ringkas, simple saja. Pastinya setiap kita ni memang minum panas ni dah lari lah.
1: Memang.
0: Macam terutama waktu pagi.
1: Benar.
0: Sarapan pagi minum panas. Benar. Ada yang suka tea, ada yang suka coffee.
1: Tambah lagi ni lah, bula.
0: Anar kata topik. Kalau kita ni minum kopi, kita ni akan orang mengelak rasa mengantuk.
1: Charging.
0: Lurus kata, dapat mengelakkan rasa mengantuk kata ni.
1: Betul. Ada orang.
0: Ada orang.
1: Ada orang minum kopi mengantuk dia pulang.
0: Iya ke? Ada orang.
1: Minum teh. Okey tak? Kenapa kan kau lelet senang tu?
0: Rakan kita ni Amira melambat.
1: Okay.
0: Rakan kita dari National FM melambat.
1: Kira ada antus.
0: Jangan. Pasal kita.
1: Jangan jah.
0: Itu dah lagi dah yang melambat.
1: Okay.
0: Pasal rakan tadi yang lain daripada pilihan daripada National FM, Nur Islam, Pelangi FM, pilihan habis pukul 10:30. Jadi tadi itu kira melambai tu hanya. Jadi lambailah balik.
1: Benar. Jadi tajuk tadi kopi oti, bagi kita boleh hubungi kami di 222-7236 ataupun melalui talian WhatsApp kita ni 8333-941.
0: Jadi apa kata kita ada pemanggil pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Haji Awang.
3: Haji
1: Awang.
0: Pendengar setia.
1: Yes.
0: Selamat malam. Apa kabar kita, Tun Najib?
3: Alhamdulillah
0: sihat. Jadi Tun Najib, tajuk kita ni malam ni memang simple. Kopi atau tea? Macam ibarat kalau kan kita minum lah, kita macam di restoran, apa kita minum tu Naji? Kopi atau tea? Cuma itulah tu.
3: Selalunya kalau di sebelah pagi minum teh.
0: Teh tarik.
1: Tehnya cuma teh bergula, teh susu, teh tarik.
3: Teh tarik kurang manis.
1: Alright. Yeah.
0: Jadi
1: nice.
0: Memang pilihan hati teh tarik kurang manis.
3: Teh tarik setiap kali minum waktu pagi, petang, teh tarik.
0: Jadi kita penggemar teh.
1: Jadi ini tambah lagi ada
0: teh musim bulan ni demam bula. Macam mana kalau kita bagi tu Naji lah. Apa yang membuat mata kita ni orang ada orang bercakapnya kopi ni membuat mata tani dah pun hilang rasa mengantuk. Jadi musim-musim bulan cuma ininya memang kopi ni peneman. Kalau bagi tuan aja cuma mana?
3: Bagi kerja aku apabila untuk melihat perlawanan bola sepak sewaktu subuh ada. Kerja aku adalah sebelah petang sebelum sembahyang anak tu asar tu aku tidur dululah.
0: Jadi
3: sembahyang juara tu dalam pukul 1 sampai pukul 3 aku tidurlah.
0: Dalam
3: 2 jam saja untuk hanya orang top up untuk tenaga tu untuk malam.

0: madura entok sibuk buat tu.
1: Jadi
0: perasaan mengantuk tu
1: nada
0: tiada.
1: Oh, jadi ada istilah ya? Kita apa tu? Ada istilah kan minum, ibarat kata orang ada istilah kopi ni minuman peneman untuk istilah menahan mata daripada tidur. Ada istilah kita tu.
0: Apabila menonton tu perlawanan bola sepak sebelah subuh tu, katanya minum seanalah segelas kopi juga sama roti lah.
2: Roti apa tu selanjutnya? Roti kering.
0: Roti adalah roti anu yang kelapa.
3: Kelapa. Yes, roti yang kelapa.
1: Tidak perlu disebut.
3: Oh yes, orang lama. Yeah, orang lama mesti cuaca. Yeah.
0: Kadang-kadang makanan ada juga macam penyiram tu kan di Bali awal lah. Memanaskan.
3: Ataupun bagus tu sebenarnya.
1: Jadi artinya memang Tuan Haji peminat tea daripada kopi lah.
0: Kopi kadang-kadang adalah kadang-kadang. Kalau ada tes liurkan makanan minum tu, terpaksa tak singgah ke kedai untuk membeli dalam tin atau saya lah. Kopi dalam tin atau saya.
3: Okay.
1: Memang penggemar setia teh tarik ni. Teh tarik kurang manis.
2: Istimewanya kita.
0: Tapi apabila katanya duduk di restoran tu, pelayan tu tahu sudah lah.
2: Tahu ya sudah. Macamnya alah.
1: Alternatifnya teh tarik kurang manis.
0: Kecuali apa yang kata yang makanan yang katanya udah saja yang ditanyanya. Mau makan apa ini harinya?
2: Kira macam dapur pagi kita sudah tu sana tu.
0: Cuma tu dah kami selalunya dalam pukul 9 ke pukul 10 lah.
1: Mana tahu nanti 10 tahun akan datang stopikkan jual miss kita.
0: Boleh.
2: Aku
0: tapi pasal ni kami kalau pukul 10 tu kami mengagak restoran yang ada TV basah sikit lah.
1: Restoran yang TV basar.
2: Okay.
1: Payah ada berapa kedengaran stopik sudah. Ada berapa kedengaran lagi Tuan Haji?
0: Apa yang ada kedengaran tu?
1: Si topik.
2: Ada berapa kedengaran?
1: Faktor usianya masa ni.
2: Lain terlampau . Ajar Noe menyaya tu kita jawab jangan belum percaya terlampau.
0: Iya.
1: Ini tu menerima kelemahan.
2: Aku masih muda kita.
1: Ini menerima kelemahannya.
2: Mana kemuai lah. Aji awang 63. Masih steady.
0: Tapi alhamdulillah lah. Syukur alhamdulillah sampai umur 6 cerita tu.
1: Alhamdulillah. Sentiasa dikurniakan kesihatan. Alhamdulillah.
0: Tapi doktor bertanya apa petua hajinya? Macam doktor kata ni elakkan daripada stres saja lah.
2: Lurus.
1: Bagus.
2: Tu sebenarnya stres atau
0: elakkan daripada stres katanya selalu happy lah.
1: Jangan membagi orang stres.
2: Benar.
1: Jangan membagi orang stres je tu penting tu.
0: Sama anak, sama cucu. Ada orang kadang-kadang minta maaf juga. Sama cucu ni ada stres sikit lah. Jaga cucunya. Katanya happy lah sama cucu tu lah. Dengan bermain.
1: Lurus.
0: Ya, penawar betul penawar.
2: Sebenarnya penawar.
0: Penawar.
2: Ada juga
0: berapa lama?
1: Tuan Ajak.
0: Oi.
1: Ini ada Tuan Haji Haris mengantar WhatsApp.
0: Aha.
1: Kita tu yang berjumpa di airport hari itu.
0: Maksudnya
2: kan belayar ke balik?
0: Kan belayar naik haji tu.
1: Haji Jin
0: yang mengenalkan.
1: Alhamdulillah berkenalan servis kita.
0: Dan selamat kembali ke tanah air lah.
2: Haji Haris.
0: Tuan Haji Haris bersama istrinya lah.
1: Okey Tuan Haji. Itu saja. Ya pergi.
0: Dan dia lupa mengucapkan selamat mahal hijrah.
1: Alhamdulillah diberikan kesempatan berada di tahun baru 1448.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga tetap sentiasa dikurniakan kesihatan. Amin.
0: Diamalkan amal ibadat.
1: Amin.
0: Dan diluaskan rezeki.
1: Amin. Terima kasih doanya.
0: Iya, sama-sama. Okay. Kalau boleh dapat mainkan lagu kah?
2: Boleh apa?
0: Lagu ini senyum mari begadang.
1: Sudah tadi. Begadang.
2: Apa tak? Kemaludin mau? Kemaludin.
0: Kopi dandut sudah tadi.
2: Kemaludin.
1: Nantilah kita cari ya. Yang penting kita setia Tuan Haji.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh ya, pemanggil setia pertama yang sentiasa Tuan Haji Awang. Dia penggemar teh tarik kurang manis. Kalau Taufik sendiri ke penggemar kopi atau tea?
3: Sebenarnya saya teh hijau. Green tea.
1: With muda.
3: Green tea, yes.
1: green tea.
3: Green tea with no sugar.
1: Yes. Saya tak suka green tea. Okay, kita cuba. Yeah. Ada lagi pemanggil?
2: Ada. Okay, kita layan.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Siapa ni?
1: Ya, saya tak sebut siapa ni. Tapi macam kenal. Tapi siapa ni?
4: Siapa ni?
2: Awak. Lain suaranya.
4: Lain kah?
2: Oh, Ajaris.
4: Ajaris.
1: Oh, apa khabar kita tu, Neng Je?
4: Alhamdulillah.
2: Kenapa lain suara tu?
4: Masih ano, masih ano yang di sana tu masih
1: ada. Ada masih lagi. Bila kita turun, abang naik, bila kita balik tu, Neng Je?
4: Ayah nama itu.
1: Berapa bulan tu?
4: Berapa bulan tu? Tujuh ke tak? Wah, berapa bulan mana dia? Enam boleh. Pasal apa betul? Tiga kali delay apa kami itu?
2: Mata juga.
4: Oh, di Jeddah tu pukul tujuh, tujuh petang. Lepas tu diubah lagi pukul sembilan. Lepas tu last kali 2:50 subuh. Oh, kami tak abang di sana.
1: Okay,
4: datang ke bawah naik kan maghrib lah. Sampai maghrib.
1: Oh, okay. Alhamdulillah. So, alhamdulillah. Semoga dapat haji mabrul. Jadi, kalau bercakap pasal topik ketan ni, kalau bercakap pasal haji memang banyak ni. Tapi topik ketan ni malam ni mengenai
4: Minuman
1: kopi atau tea. Kalau kita sendiri apa ni, Tuan Ajak?
4: Kalau aku bila dulu, apa sajalah. Bila dulu lah. Bila
1: dahulu ni.
4: Bila dulu.
1: Ini dah Tuhan ni apa tu minum?
4: Sudah anda lagi bapa kangen ni Tuan Ajak. Bapa pedang.
1: Sudah Tuhan ni Tuan Ajak.
4: Alam dapat anu kan? Anu atau tu?
1: Yang penting belum lagi lah.
2: Belum pincin.
1: Baru pertengahan umur lah. Pertengahan umur. Bebon Tuan Ajak, jangan marah. Dan kita tahu, aku tahu kita pun marah. Bebon. Apa tu? Apa bagi kalau kita sendiri?
4: Bila kangen ni mesti teh O lah, kuang manis. Dia tengahnya tu.
1: Oh, teh O.
4: Ati o kong manis, tidak boleh bersusu, tidak boleh bano. Start anu lah, start
1: kita di tempat lah. Benar.
2: Jadi sama memang sama tu kita ni. Sama tu kita ni. Aku pun juga ada susu, ada gula.
4: Alhamdulillah lah.
1: Jadi masa ini memang ramai yang dari pemanggil pertama. Si topik sendiri memang katanya ia minum tea lah.
2: Green tea.
1: Green tea.
2: Green tea.
1: Ini bukan teh kosong. Teh o kurang manis juga.
2: Yes. Tapi aku kadang-kadang suka juga minum kopi tu kadang-kadang.
4: Kalau nyak tani tu atau sawang punya no lah.
1: Masing-masing punya apa cita rasa.
2: Marah tak ada? Marah tak ada sorang-sorang tak? Ya apa ni apa kan?
4: Tapi yang misalnya TO tu lah TO. Bila dulu kopi. Pasal kopi tu. Kan dulu kopi tu nyaman tau. Kan ni dulu kan ni pun nyaman.
1: Nyaman. Cium baunya sudah nyorang.
4: Cium kuat anunya pak. Ya kepennya tu kuat pak. Bila yang sudah ketan ni sudah. Tas anu ni lah. Cuma ni lah.
2: Tapi dulu kopi anu serbuk atau ah?
4: Aduh lo, 3-in-1 tu yang malah dulu ah, kopi Cina tu kan tiap-tiap hari tu.
2: Iya ka? Indah was, kopi dulu ba, kopi dulu anu berserbuk atau kan?
4: Oh, anu berserbuk anu betahi banyak kan tak.
1: Sekarang ni kurang sudah.
2: Kita 3-in-1 tu pun kadang-kadang gula tadi dah terkawal ba. Kalau 3-in-1 tu.
4: 3-in-1 tu benar 3-in-1 tu bila ikut di bana pulang lah, dia ikut dia kesihatan menganukan pulang tu. Macam dah bagus lah nyakatan itu kan. Mula-mula bana pulang tu ketani alaman tu. Tapi lama-lamanya ia akan menjadi menyenangkan tu meribak buat meribak.
1: Jadi kira buat masa ni pilihan memang tea lah.
4: Teh,
1: jadi teh. Oh, zaman dulu dipanggil teh.
2: Teh.
1: Hanya bukan teh, tapi teh.
2: Mana yang teh mo tu?
4: Teh. Tapi bila teh ni bukan ya teh. Oh, je bilangannya diminta kadai misalnya teh kalau jadi susu itu kau banyak.
2: Lurus salah dulu
1: tu. Teh kosong mah.
2: Teh kosong. Teh si lain lagi tu.
1: Teh si campur susu sama anu kan.
2: Susu cawir kah?
1: Kalau teh ya ada tisip,
4: macam
1: T-O.
4: Macam kata ni minta kopi kan, dia kata ni kopi saja, bersusu tu.
2: Oh, lurus. Kalau kata ni kopi si lain lagi.
4: Kalau macam teh tiga si lain.
2: Nah, kopi si pun lain kan?
4: Kopi si ada kan kopi si?
2: Ada, anda caya sih noni.
1: Kopi
2: O, kopi si, kopi opo.
1: Tapi kalau anu lagi, anu yang orang setelah dulu lagi ada spanish latte.
2: Atau no baru tiap dari Europe tu.
1: Zaman dulu zaman dulu kopi O, kopi pink,
4: Milo.
1: Kopi si, kopi si dah.
4: Kopi si jangan pulang dah.
1: Apa tu? Kopi apa lagi?
2: Ni ni saya nak ni.

0: Tunggu.
1: Kalau yang sajuk memang kita ni pink kan.
2: Ah, kopi pink.
0: Ah, ini yang big bro ah, TO, TC.
1: Ditarik.
2: Ditarik.
0: TC biasa. TC apa tu?
1: TC, ya, misalnya namanya si apa itu ini memang bersusu tu.
0: Ah, bersusu.
1: Kecuali kita ni menyebut O, kalau O susu gitu.
0: Iya tah. TC susu cair bah, san ku ah.
1: Susu cair lah, susu cair. Kan. Kalau sama juga, kalau susu manis juga kayaknya tu.
0: Oh, sama juga lah sebenarnya. Oh. Musim mana apa lagi? Musim mana ada baru teh tarik India.
2: Ah, teh tarik India lagi. Teh tarik yang mana tu? Teh tarik yang ada anu tu apa tu yang TC special ke lah yang ada.
0: Oh. TC special lagi.
1: Selalunya TC special ni.
0: Bulan now apa tu?
1: Sajuk bah yang sajuk.
0: Oh.
1: Yang mana tu?
2: Ada lagi yang
1: serbuk di atas tu bah.
2: Ada lagi satu teh yang macam yang punya di bawahnya warna teh satu yang putih di atasnya tu apa?
0: Ah, itu tetara India tu.
2: Ah, itu tetara India.
0: Tetara India.
1: Warna-warna tu ada.
2: Ah, bawa.
0: Tetara India tu.
1: Oh. Tetara India tu.
2: Kalau yang buaya-buaya tu tetarik.
0: Ah, tetarik.
1: Tetariknya kalau yang biasa.
0: Ya, teh satu di atas tu, susul bawah.
2: Ada gini tetarik kau.
0: Tetarik kau.
2: Tehnya kuat.
1: Bila yang kandiasa ni memanglah yang manis ni memang nyaman kan.
0: Oh, ini lagi ada mana tetarik kurma laginya.
2: Oh, macam-macam sudah ada. Jadi pendengar-pendengar yang bersama kami kan bercakap pasal teh, pasal kopi,
0: boleh.
2: Macam mana pilihan, boleh hubungi kami. Tapi Jaris memang penggemar teh kurang manis.
0: Jadi kalau minum teh tu nak bagi tidur.
1: Benar deh, kecuali di kalau mata.
0: Tapi ndak ada orang.
1: Ada mana los
0: tu? Ada orang kopi, minum kopi tidur dia pulang. Minum ya teh.
1: Benarnya kadang-kadang ikut anu dia betul, di pikiran bah.
2: Ikut pikiran diri.
1: Jadi cergas maksudnya tu cergas jam kan anu walaupun di minum kopi kan. Kadang-kadang ada yang memang mengantuk je tu kadang-kadang kan. Macam Milo kan. Bahawa yang melihat gambar Milo, malah hati mengut untuk tidur. Bahawa melihat.
0: Lurus.
1: Kadang-kadang.
0: Nampaklah macam kawan ni lah sebenarnya. Macam ajian ni lah.
1: Tak pernah berubah.
0: Tapi bagus. Kita merindu kami sebenarnya kita ni. Walaupun kita memang anu ke laut.
1: Tapi kalau... tapi kan ya pengalaman di anu sana. Kita ni payah kan memang minuman tu. Yang kita ni ada masa pun terpaksa jualah cuma tu kita ni.
0: Sana apa kita minum?
1: Sebenarnya sana macam ada pulang teh susu, teh ada pulang juga teh macam kita ni itu juga. Tapi atau terpulang kita ni kadang-kadang kita ni kan masak minuman cuma ini. Tapi bila dari segi makanannya jauh berbeza lah. Tapi apa boleh buat kan kita ni setiap perkataan memang satu doa kan. Mesti kita ni jangan kita ni ikut keadaan tempat itu lah.
2: Tapi itulah memang terjaris pilihan sama macam Tuan Jawang.
0: Teh
2: juga. Jadi ibarat malam ini baru 2-0. Dua teh, kosong kopi.
0: Kosong kopi.
2: Okey, Tuan Jaris, terima kasih bersama kami. Okey, Assalamualaikum.
0: Minggu depan, Tuan Jaris, ha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Alhamdulillah, mendengar kedengaran suara, alhamdulillah. Hari ini, Tuan Jaris menghubungi kita. Ini ada pendengar kita ini menghubungi kita ini melalui WhatsApp daripada Nur di Kushrina.
0: Apanya?
2: Kushrina, katanya dulu suka minum kopi. Teh tarik apalagi yang betin itu. Sudah angka 40-an, maksudnya umur yang 40-an, berpenyakitan lah ni, inda lagi dapat minum manis-manis macam stopik.
0: Aku nak berpenyakitan ni. Cuma
2: ya, bukan ya. Sitopik
0: macam boleh, stopik.
2: Artinya sitopik minum manis okey. Masa ni TCO. Artinya teh susu cawir inda bergula. Tabah saja demi kesihatan. Tahniah. Ini baru ya, demi kesihatan sanggup berkorban ketepikan kopi, ketepikan teh tarik. Masa ni nya TCO. Kalau lawa lagi TO kosong lagi lawa kali ya. Okey, terima kasih untuk pendengar kita yang bersama kami memilih teh juga. Masih jual beli teh. Mengapa orang beli kopi?
0: Orang muda-muda pulang kerana ni banyak minum kopi.
2: Ada gini, ada gini DJ-nya.
0: Mana dia?
2: Ubah ya. Daripada si Jeb.
0: Si Jeb apa nyak?
2: Nyak. DJ-nya, aku siang malam minum kopi. 3-in-1. Sebelum tidur, bangun tidur.
0: Oh, steady DJ apa tu?
2: Bagus DJ apa ni. Ini sebenarnya, 3-in-1 ini ibarat menyenangkan.
0: Oh, simple.
2: Tapi kalau terfikirkan, kadar gula yang ada pada 3-in-1 ini memang tinggi. Tapi kadang-kadang, ini cara memudahkan bagi mereka yang nyorang, bagi yang...
0: kan mau touch and go. Touch and go, fast go. Yes, you know. Yes.
2: Tapi itulah, masing-masing mempunyai cita rasa. Yes. Okay, kita ni berhibur dulu sebelum kita ni bersama rakan-rakan pendengar. Alright. Jadi, Auda boleh menghubungi talian kami
0: 2227236 ataupun menyapa di talian WhatsApp kami 8333941. Cerita tajuk masa malam ni, kopi OT, manakah pilihan habis kita?
2: Pilih yang mana satu? Dengarkan dulu lagu daripada Adi Putra. Menghiburkan kita lagu Si Jantung Hati.

0: Bersama kami menerusi Symphony Harmony dalam sema-sema malam minggu kita dengan tajuk kopi atau tea pilihan Oda. Okay. Ni ramai pendengar tadi menghantar menerusi WhatsApp.
1: Aku bacakan yang ada TikTok dulu.
0: Abang, silakan.
1: Ini dari rezeki Allah yang baginya. Dia aku suka kopi tungkat Ali. Nyaman banyak. Boleh cubanya walaupun usia sudah senja. Kalau kamu cubanya tungkat Alinya, cubetah ya.
0: Oh,
1: ini ada lagi. Kalau dulu-dulunya, ini daripada Syarudin. Ini Syarudin bro ni. Assalamualaikum ya, DJ. Selamat malam.
0: Malam.
1: Minggu. Kalau aku dulu-dulunya, time kerja shift malam, berbatas kopi. Oh, kau. Kadang-kadang indah cukup membuat lagi tunya di dapurnya.
0: Hey. Jadi kopi ia kalau ia ni orangnya kalau kopi itu menjadi indah tidur lah
1: soalnya ia suka temnya shift malam, ia suka minum kopinya daripada Syarudin tu. Syarudin.
0: Okey, terima kasih Syarudin. Okey, bes. Ini okay. Pendengar kita ni daripada Lim Ji Chai katanya DJ ku pilih tea. Ku pilih 3 in 1 memang indah pandai minum. Kopi membagi paning. Wah, ni kopi bagi paning untuknya.
1: Dari memang, Lim Chai ni.
0: Lim Chai. Tapi kalau saya memang ada di antara kopi yang kalau minum macam dia sesuai. Tapi ada kopi
1: ada yang terlampau kuat lah, bagi sikit pala.
0: Depan yang tadi sabut lah. Ada kita ni kan sekarang ni macam kopi-kopi yang ada ada setengah kopi kalau saya minum okey. Tapi ada setengahnya kalau
1: lurus tu ada tu benar.
0: Ada minum, baru minum sikit sudah terasa kepala macam dia sesuai.
1: Sebab tu
0: dah memilih jenis kopi.
1: Benar. Terus baca tu terus. Ya Allah, kenapa dia sebut lambuk ni? Ya Allah. Oba.
0: Berapa bulan minggu dia berjumpa?
1: Nak petia. Apa yang kau minum ni? Macam rushing.
0: Are you okay?
1: Ini siapa?
0: Ini ada yang bertanya masa ni sesuai kopi kosong lah. Pasal dia bergula masa ni.
1: Nanti tu siapa?
0: Dia ada pendengar lah. Ada lagi.
1: Okay.
0: Akunya masa ni suka kopi Tungkat Ali. Sama dengan pendengar tadi ni. Okay, itu masing-masing punya apa boleh menerima ataupun indah lah.
1: Okay. Macam yang
0: ada
1: mana?
0: Ada tadi beritahu kalau saya sendiri kan topeng kau ada kopi yang boleh membuat sikit pala
1: lulus.
0: Tapi ada okey. Ini katanya yang ada yang Syahri you baca.
1: Syahri ya.
0: Cuba baca.
1: Assalamualaikumnya DJ Jaris dan Taufik. Jaris, pasal Jaris tadi tutup. Kalau dia akunya suka dua-duanya, kopi boleh, teh boleh, buat di rumah. Kalau di restoran latunya minum teh tarik. Minum teh tarik saja sebab kopi atau Nescafe di kedai itu pahit rasanya. Di rumah boleh buat sendirinya, kan buat manis kah, kan buat apakah. Teh tarik punya aku buat di rumah mesti ada rasa manis, tapi lepas minum teh atau kopi itu mesti minum air suam banyak-banyak.
0: Betul ke tu? Betul tu apa tu?
1: Mungkin betul anulah, anda tahulah.
0: Membuang gula.
1: Membuang gula lah. Kalau aku minum kopi kah, indah tatap kelat matanya. Tak ada istilah mata tarang pun lepas minum kopi.
0: Memang usulnya yang
1: ini. Nah, kabal ni.
0: Dah ada kabal lah jenis.
1: Ada kabal.
0: Kalau Wani yang seorang ini, pelanggan kita, okay, daripada Nur Maslia, okay, katanya, Assalamualaikum DJ, Janoi dan juga Topik.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau akunya, Ian dah suka minum tea atau kopi. Ia suka minum Milo tanpa gula dan susu. Artinya Milo kau lah. Milo apa tu kena panggilkan tu kalau
1: gula sama susu kan?
0: No.
1: Milo saja. Milo kau.
0: Kalau saya minum Milo dah dapat.
1: Dapat tidur.
0: Kalau suruh minum Milo masa ni payah ni sekarang kalau balik sekarang.
1: Memang kelak mata.
0: Ibarat ada orang macamnya kalau melihat Milo pun nampak kelak mata kan. Kalau melihat Milo tu dia tu macam rasa dia tersliur lah.
1: Tapi aku
0: dapat minum. Kalau minum mesti rasakan tidur.
1: Aku fikir-fikir berapa lama sudah

0: minum Milo. Nanti tu minum Milo ya.
1: Aku nyuruh tidur.
0: Siang-siang lah.
1: Dia dapat.
0: Milo pink pun dia dapat.
1: Sebenarnya dia berapa suka Milo. Bukan dia suka, macam mungkin dia berapa lah.
0: Okay.
1: Lagipun kalau minum kering dia tidur.
0: Dah masa kita.
1: Ya tak. Lagipun jangan dipajar. Okay, hubungi talian kami. Ada yang memanggil 227236. Kita terus bersemangat seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Siapa ni bercakap?
0: Sebakar. Alah, ketawa kita tu ada dapat berpapa kita. Walaupun waalaikumsalam. Tutup tes bakar.
1: Bakar.
0: Radio
1: jangan bakar. Radio bakar.
0: Sekarang tekanan kita.
1: Sekarang tersirok kita dalam radio.
0: Benar.
1: Jangan kita buka on radio kita tu, ataupun tutup dulu ataupun kecilkan volume.
2: Sudah.
1: Good boy.
2: It's good boy.
1: Cuma tak boleh pegang aku.
0: Cara boleh tu. Aduh.
1: Sorry.
0: Heran bin ajaib.
1: Terlampau.
0: Nah. Okay, baik bangga.
1: Sorry.
0: Kita apa? Teh atau kopi ni kita ni?
2: Okay. Apa tu? Aku yang bertanya aku ni orang.
0: Kenapa suara kita ini macam ini malam lain?
1: Bakas melihat musim bulan ni kebetulan.
0: Ini korogi kawan, korogi kan?
1: Kita apa ni kan? Tema mana kita pilih kan? Pilihan kita.
2: Aku yang benarnya tidak pandai minum kopi sama teh.
1: Jadi kita minum apa?
0: Bisa aja kita ni.
2: Jadi aku yang suka aku minum, minuman yang dalam tin, apa sajalah. Tapi yang
1: soft drinks kah?
2: Maksudku tu macam cincau.
1: Kita nak minum panas.
0: Nak minum panas. Napa kita panas barang enggak jenisnya?
2: Minum air panas.
1: Takut angus lidah.
0: Takut apa?
1: Angus lidah.
0: Angus lidah. Sabar, kita mau makan ubat. Alhamdulillah.
2: Minum air panas satu minum lah.
1: Air panas minum, maksudnya air suam lah, air putih.
2: Air suam minum air putih.
1: Kalau air panas berdiri di hatu, dia dapat kele.
2: Yang kalau yang berdiri di dia tu nyorang dah jauh dapat kelah.
0: Mana boleh tu.
1: Jadi kita mau makan minum air suam lah kita.
2: Air suam.
0: Jadi teh kopi dah minum lah.
2: Dulu pandai minum, tapi sudah nyorang
0: hilang kepandaian kita tak.
2: Sudah memulani nyorang
0: hilang kepandaian.
2: Dah minum.
1: Bagus.
0: Kenapa? Boleh tanya kah?
1: Ini baru good boy.
0: Boleh bertanya kah? Kenapa?
2: Kalau minum tu nyorang kata ni macam mana? Ada rasa ngalih lah sikit-sikit.
1: Maksudnya badan kita ni menerima lah minum teh atau kopi ni.
0: Kita mungkin ada kita dah update ke lah. Kita punya software. Okay, dipahami. So, jadi kopi teh yang diminum.
1: Tapi itu bagus. Itu bertanya bagus tu. Minum, terutama lagi waktu bangun tidur, itu minum air suam. Itu di antara.
2: Mestilah. Air suam itu mesti ku minum air suam.
1: Apa sebenarnya itu? Mari apa?
2: Orang supaya kata ini orang.
1: Awet muda.
2: Apa tu? Awet
1: hilang
2: muda.
1: Penyakit.
2: Cuma itulah.
1: Bagus.
0: Ataupun kita takut.
2: Kalau macam orang, kalau tidak ada minuman cincau, kadang-kadang minum yang biasa dalam teh.
0: Tapi barangnya.
1: Itu tinggi gula pulang tu minta.
2: tapi jarang untuk minum lah.
1: Sudah bertambah tinggi gula tu. Meluruskan dirinya ya. Kita ni nomor 2 sedia.
0: Tapi kita mungkin kita takut gigi kita tanggal kali. Sebab tu kita tak minum teh sama kopi kan.
2: Kadang-kadang kalau tanggal dia cain sama.
0: Badar juga.
1: Tapi itu jadi kalau dengan kata lain, bakaran ni memang indah minum kopi panas, teh panas.
0: Tapi minuman lemtin pun bahaya juga.
1: Tapi minum air suam.
0: Air suam.
1: Itu kelebihan ni.
2: Air suam mesti minum.
0: Minuman tin atau?
2: Lepas aku minum minuman dalam tin itu, aku minta air suam.
0: Jadi itu aku sebenarnya, kami kan mau tahu pelan tu apa pasalnya. Macam banyak kan tu, orang minum manis-manis satu, lepas satu
1: minum air suamnya.
0: Lepas satu.
1: Boleh hilang, boleh kadar gula turun kan tu?
0: Apa kan sebenarnya tu?
2: Kira anulah, dari
1: kira menyucilah.
2: Kira macam orang kata ni, orang kan kalau
0: membalance rasa satu kali ya.
2: Membalance kena satu. Yang minuman yang
1: sedalam paru bertamu betul. Yang manis kan minum manis ya, maksudnya yang minum manis.
0: Jadi
1: satunya berkumpul dalam parut manis kan toh. Jadi bagi minum air suam.
0: Biar dia tahu malas sikit.
1: Jadi di mulut, di bibir, di keresahan.
0: Kecepasakan betul.
1: Dalam parut.

0: Cuma seakan masih dibagiin sikit. Oh, kurang ya.
1: Terus. Jadi itulah kira. Atulah kali, mungkin ya. Itulah ha, macam atulah ibarat
2: dia cuma itulah.
1: Pasalnya kalau kan minum manis, sayang juga. Ibarat kalau makan coklat bah, ya manis makan. Lepas tu minum air banyak. Kononnya coklat itu cair lah.
0: Mungkin. Ada juga orang.
2: Macam di rumah, kalau macam orang kami berkumpul-kumpul di rumah, kita aku minum kopi tu.
0: Tidak.
2: Isuku air suam.
1: Bagus kita bagus ni. Lah, ini kita ni, kita ni benar bagus tu.
0: Tinggi poin kita sikit lah.
1: Kita dalam kata lain menjaga kesehatan. Tapi jangan kita bercerita orang kita minum air apa cincau sama apa kita dengar
0: Apa tadi?
2: Atau kadang-kadang lah.
1: Kadang-kadang.
0: Tapi ada tu kita betul tema raya ya saja kita balik berapa parti.
1: Tapi yang bagus si Bakara ni sebab atitah ia nampak cergas, sentiasa ketawa kerana ia menjaga minumnya air suam.
2: Katanya sentiasa happy.
1: Itu yang penting.
2: Orang happy lah.
1: Jadi bagus. Itu yang tanya sama-sama.
2: Tapi makan. Kalau macam dari segi makanan orang macam apa tu mitiau. Kadang-kadang orang kalau macam mengudar kuciau apa orang mitiau campur ayam lah.
1: Kami mana bercakap pasal mitiau, kami cakap pasal kopi.
0: Kita
1: contoh
0: akhir sudah macam orang macam kita pukul 11 jangan lagi makan. Akhir sudah.
1: Bahagia.
2: Itulah minuman. Kadang-kadang minum yang suam. Kalau minum kalau nyolang apa tu? Minum kopi tidak minum langsung bergerak tu. Apalagi Milo. Milo pun bergerak tu.
1: Okey. Jadi kita minum Milo ah. Kita minum air suam saja. Kepada biskita mungkin yang ada mungkin nanti menjemput sebentar. Jadi kita ingat sediakan air panas saja.
0: Dah dapat bayar raya rah jenis pisang. Cincau orang begini.
2: Dan aku minum mesti kuat minum yang suam.
1: Oh, dia majal kita dikam rasa kita
0: tahu
1: kita minum yang suam tu dia.
0: Jangan marah Haji Bakara.
2: Tidak ada.
1: Senyum selalu.
0: Ani tadi.
2: Bawa senyum.
0: Jadi Nyesrudin melarat cerita kamu ni Nyesrudin.
1: Okey, tu kan marah Serudin sekarang.
0: Melaratnya.
2: Dia marah tu.
1: Kenapa siapa Serudin?
0: Oh, tahu kita kan. Siapa Serudin tu ni?
1: Senyum. Boleh
2: minta putarkan lagu.
0: Nah, ada tiap. Nampak kita tu. Kita cari.
1: Kami enang kebertau. Kalau ada si Bakar minta lagu. Cannot.
0: Tapi ingin kami tahu apa lagunya.
1: Apa lagu kita mahu kan?
2: Lagu joget.
0: Apa tu?
2: Dendang patah hati.
1: Aduh.
0: Jadi terus pasalnya kita minum yang sama tu tak? Patah hati.
1: Okey tu sekarang komen kita.
0: Minta lagu tu lagi. Yang tu. Nyesrudin minta lagu tu lagi. Jangan Nyesrudin.
2: Kalau lagu itu kena pasang aku nyanyi sini sekarang.
1: Ba. Okey.
0: Masih aja.
2: Assalamualaikum.
0: Jangan marah ya, Bimun ya.
1: Dan marahkan. Ba, sudah. Ba, okey.
0: Aing suama?
1: Nomor 2 Saniah.
0: Oh ya, tah.
1: Tapi Saniah malam ni mana?
0: Tidak.
1: Ayolah, Saniah telefon lah. Time kudutian ni kita nak melipon.
0: Selalunya dicarinya.
1: Apa ke area tu? Ia cakap DJ apa ya?
0: DJ Noenya.
1: Si
0: Rabi.
1: Si Rabi teksnya. Aku tuduhnya dia menyucupnya DJ Noe bertugas. Tu kan nyaman ku berehat malam minggu. Ini ada pendengar tadi. Ini Inci Awang. Inci Ahmad salah. Inci Ahmad tadi dari dulu ni. Saya suka kalau dia buat Inci Ahmad. Okay, katanya Assalamualaikum DJ Noe. Waalaikumsalam DJ Topik. Assalamualaikum. Ya, aku minum malam kopi O. Dan pagi Nescafe C hangat-hangat. Minum bergas tutup buku bergas. Minum bergasnya tutup buku dah. Ini lagi minum. Good boy. Ini baru ya.
0: Good boy ya.
1: Mun membuang anunya membuang minyak dalam badan itu teh hijau. Sama macam you lah green tea.
0: Yes, green tea is very good.
1: Okay. Kalau Encik Ahmad ia memakai ia menyebut teh hijau. Kalau si topik
0: green tea. Yes. Ini ada lagi dari Alai Bungso.
1: Apa tu? Apanya?
0: Assalamualaikum Ajah Noe.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Taufik. Ini pilihan dari Mai dari Kampung Air Bulkia. Suka minum teh tarik saja. Kalau minum kopinya dengam, beri sikit kepala tu.
1: Oh. Oh. Artinya memang ayah punya indah minum kopi pasal meriski kepala.
0: Ah, ini kalau dari dari si Fe-nya, Fe dari kampung air Bulkia, eh dua. Ah,
1: tu dari si Mai.
0: Dari si Mai tadi. Ah, ini dari si Fe. Ah, kalau aku yang paling suka bandarnya minum

0: Saja minum kopi kalau teh liur sajanya.
1: Ya dalam ten ya.
0: Aku jual minum-minuman anunya ni dalam ten. Minuman sajo bandar lah. Baru aku mau jual macam caramel macchiato.
2: Yes,
0: oh, you biasa.
1: Okay.
0: Coffee yang mahal sikit. kalau minum kopi anunya yang dalam ten atunya tu bagi ku susah pelang tidur tunya sampai ke pagi baru ya tidur.
1: Ten bulan ni bisa ni.
0: Oh. Ada lagi siapa lagi dia?
1: Ramai yang menghantar WhatsApp ni. Cuba terbaca
0: Ajah Gusni lagi.
1: Cuba baca
0: Ajah Gusni.
1: Pasalnya selama ni ni kurang sikit aku membaca ni. Sebelah kanan bisa ni.
0: Cali juanya Ajah Nuridahnya. Ada kau panggilnya good boy. Bapa murah je bakaran ikan. Tajuknya minum. Semua aku minumnya dan aku milihnya. Tulak teh saja.
1: Tapi semua aku minum.
0: Oh, semua aku minumnya. Tapi tulak teh saja. Tapi bisia tu nyaman, apalagi ada cindolnya. Minum saja tah apa-apa sementara hidup, masih hidup.
1: Jangan satu kita. Jangan satu, ini jam dah boleh ni. Pasal kita sama-sama mengingati kita ni hargai hidup kita ni.
0: Tapi ku paling sukanya teh tarik pulangnya. Tapi bila di rumahnya ku tiap-tiap pagi minum yang 3 in 1 lah, kopi 3 in 1.
1: Apanya
0: si anu ni?
1: Si senihan ni.
0: Niskupi 3-in-1 arah butulnya tumbler untuk yes, sehari.
1: Pakai tumbler. Yang diorang nak zaman dulu tumas.
0: Tumas daripada Ajah Rusni itu to.
1: Terima kasih Ajah Rusni.
0: Ada lagi Hasni.
1: Ni kalau ni Rusni ni Hasni. Saya baca. Salam DJ. Oh, mulut bulat
0: Wow.
1: Salam DJ nya. Aku nya minum kopi saja. Kalau pagi minum kopi. Maksudnya kopi minum pagi. Bukan kopi.
0: Bah, sudah. Habis ni. Dah update ni. Komputernya.
1: Dah 3 minggu ya.
0: Benar.
1: Baru.
0: Wani energi 1671.
1: Apanya? Jawab, baca.
0: Assalamualaikum DJ. Kalau aku nya masa sekolah dulu, suka minum teh kosong. Kalau kopi susu lepas sekolah tu nya. Sel kan tidur akhir kan belajar.
1: Wow. Bagus ya.
0: Buat revision sama buat homework.
1: Wow, good boy.
0: Sampai ada sekali tu nya sampai damam-damamnya jumpa doktor karena suruh berhenti minum pasal ada insomnia. Artinya insomnia tu ndak dapat tidur lah. Sekarang aninya aku ndak lagi dapat minum kopi pasal setiap kali ku minum sakit dada sama sesak napas.
1: Okay.
0: Tapi nya masih lagi ku minum teh saja, teh susu.
1: Mas, usulnya dalam kita ni banyak yang terbaca, banyak yang terima, ramai yang memilih teh daripada kopi ya.
0: Kopi benar.
1: Masing-masing apa tu adanya boleh membawa kesan kalau minum
0: bandar pelan tu ada yang gastrik acid tinggi, tapi sekarang ni ada yang jenis kopi yang low acid lagi apa macam-macam lah
1: masalahnya. Macam-macam kalau dulu tadi selalu menyebut kopi campur susu cuma tu kopi tapi sekarang ni macam-macam jenis kopi dapat tadi
0: benar.
1: Ani lagi mana
0: ia mendengarkan saja.
1: Mendengarkan. Terima kasih Dina Popol. Dengar saja.
0: Ini dari Bakar Bakar Maria apa tu?
1: Iya, ketus bakar itu.
0: Bakar.
1: Yang tadi
0: sudah pun telefon di WhatsApp-nya lagi kita ni. Dah demo mau.
1: Dia minum air suam.
0: Kami tahu. Tapi hari itu yang balik temera ya berapa pati cincau.
1: Tapi itu yang suam.
0: Ini suam.
1: Lepas dia minum cincau, minum air suam.
0: Supaya kurang gulanya bah.
1: Dicampur dalam parut.
0: Ngin Liverpool ada menyapa taniar TikTok aje mo. Aja noi, tapi boleh beli pun kita ni.
1: Nak bertanya.
0: Ya tak enda. Sekarang last minit ni pun tu.
1: Ada pemanggil.
0: Ada. Bah, kita ni layan.
1: Okey, tadi cuba pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Kejalan.
1: Apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Dari mana?
3: Kita satu.
0: Awan, dari mana kita baru akhir ada ni?
3: Aku kurang sihat lah malam ini.
0: Damam.
3: Kurang sihat.
1: Aduh, kesian. Makan ubat sudah?
0: Awi.
3: Sudah, panidol 2 biji.
0: Apa?
3: Panidol 2 biji.
0: Panidol lah. Anu barang baru ni kita makan dah ni. Panidol.
3: Buat panidol.
0: 2 biji. Wow. Tapi, di mana kita kembali tu?
1: Anak sihat sudah?
3: Apa?
1: Kita sihat sudah lepas makan ubat.
0: Di mana kita kembali panidol lah ni? Aku tapi berkesan panidolan ya.
3: Ang digital kambing.
0: Okey. Tapi kita suka teh atau
3: Jumpa doktor kita.
0: Jumpa doktor ah.
1: Bagus. Mudah-mudahan cepat sembuh sini ya. Cuba kasih udah mendem.

0: Kita menghibur kami. Ah, sangat-sangat kami hargai. Anu bah.
1: Aduh.
0: Sania.
1: Sania. Tahu kita sama siapa dengan kita ni? Ada ni DJ-nya.
2: Tahu.
1: Siapa?
2: DJ Noi.
0: Thank you. Yeah. Alhamdulillah baru lurus. Anu.
1: Apa tu dia?
0: Sania.
1: Bukan panidol lah, panadol.
0: Nunda Sania sihat. Tapi Sania, kalau tahu kan topik kita di malam ini.
2: Tahu,
1: minum secawan
2: kopi.
1: Bukan secawan kopi kita. Mak tempe di langgar motor kita. Bukan teh atau kopi. Kita suka teh.
2: Ah. Minuman panas kan?
0: Jangan ini, Ba. Be good. Okay.
1: Bukan panadol atau yang...
0: Minum kopi atau teh?
1: Kita suka mana kita?
2: Kopi. Kopi panas. Nescopi panas. Panas. Apa itu? Teh tarik India. Teh tarik panas.
0: Oh, semua artinya.
1: Artinya teh sama kopi kita
0: jadi,
1: layan.
0: Jadi kopi sama teh tarik atau kalau dibagi pilihan lah. Macam kena hidangkan, macam kena berdoa. Nyesenia mau kopi atau teh. Apa kita pilih?
1: Nanti kami buat segmen Dr. Love.
2: Teh tarik.
0: Apa?
2: Teh tarik.
0: Pilihan teh tarik. Jadi kita peminat teh lah. Macam si topik. Okay.
1: Sampai saya aku green teh.
2: Kopi pun selalu tu minum
1: kopi.
2: Pagi, malam.
1: Kopi ya.
0: Apa?
2: Ini malam ni aku nak minum kopi dah. Aku minum apa itu perubahan. So, malam ni kau sihat kan?
1: Bekas minum panadil, panidol.
2: Kalau tidak aku DJ sudah malam ni.
0: Jadi jangan kita berehat saja, kita tidur saja.
1: Terjadi Batman.
0: Oh, dia kesian. Cuma ini saja sendiri.
1: Apa demam ni? Demam panas kan?
0: Demamnya. Sakit leher kita kah? Sakit leher?
2: Apa?
1: Demam panas?
2: Panidol
1: makannya supaya.
0: Kita minum jus buah-buahan. Jadi buat masa ni time dah mama ni memang biasanya. Time kita kurang sihat ni memang kita minum jus buah-buahan. Kita buat sendiri ke jus buah-buahan atau?
2: Betul.
0: Buah-buahan apa tu kita jadikan jus atau?
2: Apa sih buah-buahan itu? Macam botol kan? Ada botol kan?
1: Yang membalik, Pak.
0: Minuman campur.
1: Jus-jus. Macam orange jus.
2: Tapi kalau mau simpan ice cube boleh. Nama simpan ice cube.
0: Jangan, tidak mau malam. Jangan minum ice.
1: Makin kita bersuara kita.
0: Makin kita bersuara.
1: Bertambah kan panidol kita.
2: Baru makan
0: dari pukul 10 lalu. Tapi orang memang time dah mama ni elakkanlah minum orang sajuk-sajuk. Benar. Yang misalnya minum air suam tu sini ha.
2: Benar tu.
0: Benar kan? Betul.
2: Lurus tu. Ngam tu selalu ada iklan kan di radio. Air suam.
0: Jadi pukul berapa kita minum tadi?
1: Pukul 10.
0: Pukul 10.
1: Panidol.
0: Lepas kita... 6 jam lah tu. 6 jam lah. Soalnya 4 jam kan 6
1: jam?
2: 4 jam. Boleh lah.
0: Jadi lepas ni mungkin dapat boleh tidur lah ni. Jangan kita ber-DJ Banar tu.
1: Banar tu. Baik, kita bawa berehat dulu.
2: Tadi ada orang rumah aku bawa. Apa mau DJ? Apa kau sibuk?
0: Tapi ada
1: di semua berah ni.
0: Tapi ada apa-apa, bukannya apa tu. Orang menyuruh kita jangan tiba DJ tu supaya kita cukup rehat.
2: Terima kasih DJ.
1: Kita sekolah di mana dulu si John? Ada si John kan? Bukan Saint John. Si John.
2: Masih duduk dalam tidur lah. Aku belum tidur.
1: Tapi andal kita tu kita mengucapkan waktu bah. Apa tadi uram tanya nanti kita jadi DJ apa kau sibuk? Sakit parutku kita.

0: Tapi jawaban kita tuh
1: jawaban kita tuh atau tanpa dirancang tuh.
0: Tapi tunggu.
2: Kawan tuh artis itu jadi jujurlah saya ikut kalau dia suka main lagu, main lagu.
0: Oh, pasal kita minat dia. Tapi tidak apa-apa lah, Senia. Yang penting kita relax. Memang setiap minggu bersama. Tapi Senia, ramai yang mencari kita.
2: Terima kasih.
1: Banyak orang cari kita.
2: Arti kurang sihat.
0: Kurang sihat. InsyaAllah, pendengar-pendengar mendoakan. Sama-sama kita mendoakan semoga Senia
1: cepat sihat.
2: Banyak yang mendoakan kita. Kemarin ada Senia jatuh.
1: Hah? Kemana? Gugur di mana?
2: Dia terabak.
1: Di mana?
2: Di rumah.
1: Astaga, licin kere.
2: Semua aku sakit anu badan semua jatuh.
0: Seniha ke jatuh?
1: Oh, licin, jatuh. Licin kere.
2: Tersipak anu bata.
1: Sekali boleh jatuh juga.
2: Dia jatuh, jadi rumah tu cakap itulah kau jangan dapur aja licin.
1: Tapi baik bata tu ndak apa-apa.
2: Mau nafi,
0: buang bata tu.
1: Oh, bata tu ndak apa-apa kita.
2: Ndak ada apa-apa.
1: Hah? Oh, okey lah. Tak pergi kasut nasib lah. Selamatlah.
0: Tapi apa kita selamat lah. Itu artinya kali pasal kita terbahan itu kita dah mamanya.
2: Tapi aku jumpa doktor itu cakap tu okey lah.
0: Okey lah, alhamdulillah.
1: Tapi bantal tu pun kita bawa juga ke sana.
0: Nah. Buang tu bapak tatu bah. Pasal bata tu kita terabah.
1: Pasal bata tu mesti cek jo x-ray takut apa.
2: Tema tu maghrib.
1: Oh, maghrib ya ta.
0: Benar tu.
1: Jangan.
0: Jadi
2: tema tu maghrib tu boleh ke bunuh napi? Jo kita baca
0: barang kita baca. Hah? Tahu lah. Bunuh napi, tema maghrib. Tapi cuma ini je lah Senia. Orang biasanya apa-apa kita terabah tu. Kali pasal kita terabah ni pun sampai ke mendam mami kali ni.
1: Sebelum sekejap Pak, sorry. Sebelum ku terlimpas ni tadi Capricornnya.
0: Baik kita bawa rehat. Apanya?
1: Aninya Ajidin sama Cigo Aja Seli. Kalau ada Magican bercerita ya.
0: Kita suka teh susu.
1: Sekejap ni aku membacakan dulu ah. Ni daripada Jidin Cigo Jaseli. Kalau aku sukanya Jidin suka minum teh. Kalau Jaseli teh si kosong. Memang ngam tunya untuk kami.
0: Jadi Senia. Okey. Ada kan Senia ceritakan pasal kopi semati ni?
2: Ada.
0: Apa lagi silakan.
2: Kalau minum kopi dah mengantuk. Itu saya terlalu akhir tidur kan sampai pukul 2 pagi kan. Minum kopi saya dapat di DJ.
1: Tapi Anin dah dapat. Apa kau sibuk ya?
2: Adik sudah suruh rehat kesihatan. Tapi sambil ni main nunjik tak nak. Adik nak dengan kuruk ni lah.
0: Tak apa-apa lah Senia. Senia. Senia
1: lah.
0: Okey, Senia. Pasal memandangkan Senia kurang sihat. Senia bawa rehat lah.
2: Ada lagu tak?
0: Lagu apa Senia?
1: Banyak bilang lagu rakam ini. Tapi lagu apa kita mau?
2: Malinggang ayo malinggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang.
0: Baik hati.
1: Malinggang
2: Malinggang ayo malinggang dicalu linggang. Aduh. Kalau baik hati nanti orang pun sayang.
1: 84 jam kita baru kita makan panido lah. Dan kita makan lagi balik.
0: Tapi sihat sudah rasanya sungguh bang.
1: Yahunya.
0: Senia. Rasa sihat sudah kita rasanya.
2: Adik. Macam
0: pulang. Pasal kita menyanyi tadi tu macam ada energi macam indah dan damam soalnya. Waktu kita bercakap nampak damam, tapi waktu kita menyanyi hilang damam.
2: Anak, aku rasa tenaga. Macam kita main musik tu tadi ada kita main musik tu. Jugit kopi dan
1: Besok berapa ni kita masih berehat saja?
0: Besok kita berehat.
1: Berehat kita nak ke mana-mana ni? Nak ke Seria ke ke mana ke KB dak?
2: Kalau orang Demam ni boleh turun ke Bandar Seria ke?
1: Jangan eh sekarang.
0: Dengar tu, orang Demam ni boleh ke?
1: Oh ya.
0: Mana boleh? Bapa tak berehat saja.
1: Oh, berehat saja Wanda.
0: Okay. Oh, ba. Okey, saya
2: dengar ceritanya ada di siapa tu Bandar Seria.
0: Anda tahu.
1: Anu sukan anu al-hijrah le.
0: Bau kita ne papalah senia-senia berehat saja.
1: Ah, masih senia ha.
2: Jadi besok senia dapat turun ke bandar lah.
0: Jangan tanya jangan tanya berehat saja.
1: Berehat dulu.
2: Oh, bandar tu berehat. Ani ani kebiasa itu sambil menonton TV sambil tidur ne.
0: Ah, ba, sambil tidur sambil menonton TV.
1: Okey tu. Oh, boleh pula sambil tidur boleh menonton TV macam mana tu?
2: Sampai pagi tu ulang sampai pagi.
1: Sambil tidur.
2: Ah, tapi dalam tidur tu radio berbuka.
1: Oh ya. Yeah.
2: Itu radio yang rangkaian harmoni tu berbuka.
1: Oh, pakai radio. Tidur.
2: Tapi tidur.
0: Oh, okey okey. Tak apa tu. Ba, okey, mudah-mudahan cepat sembuh sania.
2: Ba, mudah-mudahan sembuh. Ba, jadi doa akan sedia mudah cepat sembuh
0: ha. Oh, saya sudah doakan. Doa. Ramai yang mendoakan sania.
2: Tak mungkin dah sudah cak
0: ah. Oh.
1: Ba, okey. Bye.
2: Okay, bye. Waalaikumsalam, ba.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Atau tadi
0: baru pernah tu namanya.
1: Awe,
0: selalunya sihat itu.
1: Awe. Double kick selalunya. Ini ya tah.
0: Bah mainkan dulu lagu joget sinar pet. Abang cakap pun dah belum.
1: Ani tunggu ani dari Diana Papa. Aku dah dapat minum tehnya and kopi. Berdugal.
0: Jadi sabun.
1: Oh. Ana berdugal teh juga. Yang dah dapat disambut benar ah. Wah. Bah okay, kita mainkan lagu dulu lah. Bah.

0: Itu dia lagu yang dipinta oleh rakan kita.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan lah cepat sembuh.
1: Amin.
0: Baik, terus ya, benar.
1: Benar. Ia akan berjogetnya, ia akan melinggar-linggar.
0: Jadi untuk rakan tani, tengah Haji Haris,
1: lagu well tadi,
0: lagu tadi si Bakar.
1: Patah hati ya.
0: Yang baik tani hari ini.
1: Oh, baik semua. Tani, semua tani layan.
0: Haji
1: Awang pun, lagu Haji Awang pun sudah. Apa saja kan Haji Awang tadi? Sudah, kira sudah tuan Haji Awang.
0: Yang penting semua sudah. Tadi masih bersama terus si Semang-Semang Malam Minggu. Hubungi talian kami.
1: 2222-7236 ataupun melalui talian WhatsApp kita ni 833-941. Janoy, ada orang bertanya ni, kita suka minum teh atau kopinya?
0: Saya?
1: Kopi. Orang bertanya tadi, kopi. Dia suka minum kopi.
0: Kalau disuruh pilih lah. Tapi minum teh, minum teh.
1: Minum teh.
0: Saya jenis ini memilih.
1: Apa saja lah.
0: Apa saja.
1: Okay, sudah terjawab untuk Marci 26.
0: Tapi kalau disuruh pilih antara kopi sama teh, teh. Saya pilih kopi.
1: Dia pilih kopinya.
0: Kalau itulah. Okay, hubungi kami 227236. Kalau akan delivery malam ini, dah dapat.
1: Dah dapat,
0: akhir sudah. Okay, talian kami masih ada waktu untuk order menghubungi kami.
1: Tengah Bidin is typing pulang sebenarnya.
0: Tengahnya.
1: Ya tadi bertanya lagu, tapi ini typingnya sudah. Dia tahu apa kali. Mungkin Tengah Bidin. Apa minum Tengah Bidin ni? Teh or coffee?
0: Iya. Pasal dari apa yang tadi bukakan talian WhatsApp yang menghubungi kita ni, ramai yang minum
1: teh. Kopi bilang kurang
0: Kopi kurang. ada yang suka minum teh tarik. Tengah Bidin katanya ia suka minum teh si kuang manis. Apa tu?
1: Kuang manis, kurang manis. Kurang manis bah.
0: Teh si kurang manis.
1: Dari STKRJ Telisai.
0: Anita membaca tanpa noktah.
1: Iya, tah.
0: Saya suka minum teh si tadi tu.
1: Teh si kurang manis.
0: Rupanya teh si kurang manis. Bagus. Pasal apa tu? Kurang manis. Kalau tanpa manis itu rasa jarang bagi yang mempunyai penyakit. Atau mengelakkan sebenarnya. Terelakkan barang manis lah.
1: Lagipun satu Tengah Bidin sudah manis. Berapa dia akan menambah lagi manis-manis.
0: Si Haris, siapa tu bukan? Si Bakar kanya-kanya. Ikut betul si Bakar. Lepas minumnya, makanya minum suami.
1: Suami tak bikin tawar pulang. Bakar.
0: Dalam paru petamu, Bang. Jadinya kurang manis dan minumnya tu.
1: Ini ada dari Fandi. Fandi HM-nya. Kalau aku suka teh si kosong sajok.
0: Teh si ini yang campur susu cair kah?
1: Teh si kosong sajok.
0: Jadi ini ada bergula atau? Ada bergula kah?
1: Mungkin bergula kali juga. Gula kali selalunya kena tambah juga gula bah.
0: Mungkin rasa lemak, lemak campur manis lah tu artinya lah. Jadi ia suka teh si pink lah.
1: Kosong sajok. Artinya dah manis lah tu lah, kosong.
0: Kosong, artinya dah bergula.
1: Dah bergulanya Syafandi tu nak. Aku suka teh halia kosong panasnya daripada si Khairul.
0: Bagus untuk mengeluarkan angin kali ya.
1: Benar. Pasal selalu berangin. Jadi mengeluarkan angin itu baguslah. Okay, salam buat Banar. Nyaman tu, panas-panas badan rasanya. Kalau tem hujan-hujan. Ini Mahligai Indah. Salam buat DJ Hajanoy.
0: Assalamualaikum.
1: Ada lagi daripada Uda Pandan 8.
0: Apanya?
1: Assalamualaikum DJ. Dulu-dulunya aku minum teh tekana minum kopi dah dari 7 sampai
0: katanya dari umur kali dari tahun 70-an
1: kali. 70-an kali sampai ni minum kopi tah. Minum lain dah aku pandainya. Kopi pandai apa? Kopi baik jo nyaman lagi. Nyaman lagi ada ada
0: Ini bagi peminat kopi memang tetap nyaman kopi itu. Baunya sudah orang memikat.
1: Aku minum kopinya dah pandai sikit kepalanya. Aku kalau makanan atau nasi goreng mesti ada kopinya. Tapi membaring dah tidur. Kalau malam kalau dah minum kopi sehari dah nyaman rasanya. Dalam sehari itunya kadang-kadang minum kopinya sampai 3 kali. Pagi, tengah hari sama malam. Ini daripada Uda Pandan 6.
0: Tapi memang kalau tanpa peminat tegar ni kopi, kalau sehari dia minum kopi, rasa dia lengkap hari tu.
1: Oh, benar ada pula macam tu ah.
0: Macam
1: lain rasanya.
0: Kecerian wah, kecerian.
1: Benar. Ada orang bangun tidur terus dan bawa ceritanya. Jangan bawa cerita. Selagi ku minum kopi, jangan ku bawa cerita lu. Ada mood kuningnya. Ada je tu.
0: Adakah? Tapi memang ada. Cuba, kalau saya sendiri cuba nak minum kopi lah. Tapi dia dapat.
1: Dia dapat
0: macam
1: tahu.
0: Menggoda wah kopi.
1: Benar, ya bawa tu bah.
0: Macam jadi satu orang.
1: Kenikmatan.
0: Macam mencium bawa tu. Alah.
1: Ingat tak kopi.
0: Itu dah dapat.
1: Itu. Kalau macam orang yang single-singlenya, kopi nang kau dengan bismillah.
0: Yeah. Okey, ini pula rakan pendengar kita ni. Katanya, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Aku memilih teh. Teh. Kalau kopi ini dapat tidur. Kalau kopi ni yang minum kopi O atau Nescupi.
1: Nescupi.
0: O.
1: Dia dapat tidur lah.
0: Nescupi C. O.
1: Nescupi C. O.
0: Artinya Nescupuk.
1: Nescupuk. Apa yang menyambut deh. Kalau pembiniannya ia minum kopi O atau Nescupi C. O.
0: Artinya campur anu kena susu tawar. Bukan susu apa tu? Susu cair.
1: Susu cair kali.
0: Apa rasanya tu lah?
1: Mantah. Aku nanti mencuba. Ini ada dari Capricorn. Love you bro topic in Ajah Noe. I like tea so much. Teo so much.
0: Oh, you suka teo so much.
1: Ini lagi jihas. Aku memilih kopi yang bergula. Indah belaing. Gula-gula. Kopi.
0: Aku pergula.
1: Kopi gula-gula.
0: Aku pergula.
1: Atau indah belaing. Terlampau ni jihas ni. Lir buruk ni.
0: Arti memang. Tapi pemilik kopi manis tu jangan. Jangan diamalkan.
1: Ini sebaik mana yang dapat minum kopi ni sama teh. Pasal ia sudah manis. Handsome orangnya sebaik mana.
0: Ya kah?
1: No.
0: Buktikan. Tapi itu ada orang kalau apa tu biasa minum panasnya. Tapi ada orang suka minum panas kan?
1: Benar. Ada yang suka sajuk saja kan?
0: Tapi saya pernah mencuba. Cubalah kopi itu without sugar.
1: Yes.
0: Macam ada sugar.
1: Ada sugar lah.
0: Bukan malamannya.
1: Andangnya kita.
0: Ada bergula bah. Boleh lah. Cuba sikit-sikit. Boleh. Tapi macam ada rasa. Tapi nyaman. Baunya nyaman kan. Bau kopi itu. Mungkin nanti lah. Satu hari mencuba kopi tanpa gula. Mana tahu. Boleh. Okey, pendengar-pendengar yang bersama kami, masih ada ruang waktu untuk bersama hubungi talian kita 227236. Tajuk kita ni kopi atau
1: teh. Mana satu?
0: Ini pendengar tadi bisanya ia minum memilih teh, tapi pembiniannya memilih kopi.
1: Ya, ada perbezaan.
0: Tapi ada orang yang suka. Ini pernah ni, memang pernah saya ada. Yang suka mencumbu kopi. Jadi kami yang suka kopi ni kadang-kadang serba salah kan minum kopi.
1: Ada.
0: Macam ini pernah terjadi lah. Yang suka kopi, tapi kami suka kopi.
1: Sekali. Waktu dia tak dapat minum seringnya.
0: Cuma itulah. Kalau kami cuba untuk minum kopi, cakap, bawa kopi. Macam ini dia suka. Tapi masalahnya kami suka. Ada di antara mungkin teman-teman cuma itu menghadapi saya. Tapi itulah kadang-kadang memang kalau orang dia dapat minum kopi, dia suka mencium kopi, macam baginya itu satu gangguan mental.
1: Benar. Ini dari Batman, tehnya. Dia suka teh. Tehnya mana?
0: Batman suka berjalan malam minum teh.
1: Minum teh. Kalau... ini daripada jihas. Kalau ngilangkan bau lepas makan durian, boleh minum kopinya. Boleh minum kopi. Ngam kata, ini
0: ajaran sesat ke ini.
1: Lain-lain ni jihas ni. Ini kelungkang ni.
0: Ajaran sesat ni. Tapi mana tahu kalau kopi ni pun kali tinggi kafeinnya tentulah.
1: Tinggi. Ada yang tinggi kafein, ada yang tinggi acid. So musiman ni sudah macam-macam. Ada yang low acid.

0: Ada low is low acid. Macam itulah.
1: Yang high.
0: Oh, dia macam-macam.
1: Tapi itulah ada yang penting, yang orang musim bulan ni peneman, ibarat peneman. Apa pukul 1:30 tadi apa?
0: Ada tadi minta siapa main bola tadi?
1: Kumpulan apa tadi?
0: Kumpulan
1: apa bermain tadi, ada juga info.
0: Oh, ada. Terlimpas tadi aku pun. Ini ada lagi nak, kalau kopi campur dah boleh tu bayi mak tu terlampau tu.
1: Tapi ada saya anu no, pernah ni teh tarik pandan yang manja.
0: Teh tarik pandan, teh serai masa saya pernah.
1: Serai teh serai ni pernah.
0: Pernah, aku pernah. Nyaman.
1: Oh, tapi teh tarik pandan pernah.
0: Teh tarik pandan.
1: Nyaman. Baunya pernah. Macam ada rasa wangi-wangi pandan. Nyamanlah, nyaman.
0: Belum pernah. Nanti cuba.
1: Nanti mencuba. Penyorang air panas apa jadikan pandan itu dicampur sama air, didedehkan sama air panas gelah jatuh. Jadi baunya tu wangilah, wangi. Memang nyaman. Ketanya tu macam menunggu waktu pulang tu apa, menunggu orang menghubungi kami.
0: Oh, ada selalunya last minute tanding yang Liverpool.
1: Ada orang minum Milo jadi orang dapat tidur.
0: Oh, ada minggu lepas ada orang ambil.
1: Ada.
0: Ya, masalahnya nya orang ambil dia batang nam lipun, dia
1: sibuk.
0: Musibah sedikit. Kemalangan motor.
1: Alah, naik motor.
0: Naik motor.
1: Jadi semoga, tapi alhamdulillah sihat. Okey, kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin sebelum ini baru pernah mendengarkan kami, kita sebenarnya kita bersama semua-semua malam minggu, setiap hari Sabtu malam minggu, yang mana kami di Harmony FM sila berganti bertugas. Minggu ni giliran saya bersama Topik, tapi Topik akan tetap setia bersama kami.
0: Yes.
1: Jangan cuba untuk
0: insyaAllah.
1: Jadi Topik akan bersama, kalau minggu lepas lain tajuk, minggu ni tajuk kita ni
0: Coffee or Tea.
1: Coffee or Tea.
0: Which one is your favourite?
1: Oh yeah,
0: yeah.
1: Coffee or Tea. Yang ni akan mendengar kita ni kita ni.
0: Ya, Batman macam malam raya terpulang habis kita ni.
1: Baru mendengar rasul ni orang ni. Nampak apa Batman? Minggu-minggu kami bersama. Okay, ni akan mendengar ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Aku suka minum Nescafe. Indah campur susu manis. Gaknya pakai coffee mate saja.
0: Oh, coffee mate.
1: Okay. Saya saja. Apa dia katanya? Pagi sama patang. Kalau indah minum kecerian. Daripada SHL. Kan benar. Kalau orang biasa minum kopi, kalau indah minum seharian.
0: Mesti kecerian.
1: Iya toh. Macam orang kadang-kadang satu. Aduh tu. Satu.
0: Satu kewajipan. Seperti macam. Satu kewajipan.
1: Saya sendiri pernah mencuba.
0: Nak minum
1: kopi. Sekali,
0: lain sahaja.
1: Ada 3 hari
0: lepas satu. Bawa orang kali ya, Pak.
1: Nah, tapi macam tahan. Tapi setelah macam dah mati, dah apa pun lah, nanti saya aku lagi menyawa. Aku cuba. Tapi dia dapat.
0: Dia dapat tak?
1: Macam tetap je mesti. Macam dia kata ni, kan melihat minum dalam tin kalau kada ya ada susunnya, aku nak minum. Saya tu macam waktu dia ikut tempat kerja pun dah minum. Orang lain minum kopi pun dah mau minum, tapi kecundang je.
0: Ini ada ngi Liverpool ni masuk arah TikTok.
1: Apanya?
0: Nya aku nyate tarik sari ada 4 ke 5 cawan. Sadang-sadang yan. 4 ke 5 cawan seharian tu. Minum teh. Teh tarik.
1: Kalau ia bekerja ni, ada setengah orang kalau bekerja mestinya mesti ada minuman panas kan. Kali yang ni terlampau macam memerlukanlah.
0: Memerlukan kali ya, mungkin teh tarik. Ini manis kan? Ini kan kurang manis.
1: Cawan damit.
0: Cawan manis ya.
1: Cawan damit kan. You know, lama sudah berapa minggu ni bersama.
0: Cawan manis.
1: Jadi malam tu sudah home.
0: Yes. Ini Mr. Syahnya area tu di kapal terbang pramugari tu bertanya nya, "Hai cik, kopi or tea nya?" Kopi yang kok. Dan oh iya, macam kapal terbang mah, kopi or tea.
1: Kopi or tea. Tapi kalau kedai no, di restoran mau minum, depan yang dia nak tanya, satu kopi, satu tadi sendiri yang bercakap kan, tadi sendiri yang mengoda.
0: Lurus. Kalau anu biasa sudah tu, bro. Biasa. Okay, kawan.
1: Tapi kalau ala kedai anu melihat list, bukan dia menyebut kopi, sama lain sebutannya tu kan. Ia sedikit macam mana orang putih sikit tu.
0: Espresso, latte, caramel. Berapa persennya?
1: Berapa persen? Ada persennya.
0: 80%
1: plus. 30% tapi masih juga manis.
0: Manis juga. Please put some azumi beans. Macam-macam lah. Bumble.
1: Itu di antaranya.
0: Yes, nowadays.
1: Macam kalau zaman mungkin di tahun 90-an, kickoff ataupun awal 2000 jarang ketandikan menyebut basement kopi semua itu saja. Tapi sekarang ini macam-macam
0: sudah macam-macam. Kadang-kadang tani bilang macam orang-orang macam tani ini, orang muda-muda tani ini macam kena bawa oleh orang tua-tua macam kopi apa tu? Ada macam rasulnya tu, tani dah tahu pak. Ada macam kawan gua tu, ya macam sebenarnya ngoder espresso sekali datang dari cawannya. Pikirnya besar. Childernya.
1: Ada gitu, ada gitu.
0: Moda. Saya cakap, ya sangatnya nyok.
1: Tapi rasanya, rasanya tu cakap, kupikir tu nyaman.
0: Oh, baik promise nyok. Ada juga tu.
1: Ini kadang-kadang atu boleh mengajar ke tani juga. Tapi ya.
0: Aning yang lima pula.
1: Apanya?
0: Malam ini pun sudah tiga cawan gue minumnya. Itu lampau nak aning. Oh, bangga tu dia, bangga tu dia.
1: Aninya, ngamninya aja noy. Mun bertugas mesti minum panas-panas. Masa ni bertugas minum kopi hangat-hangat. Okey, daripada Encik Ahmad.
0: Encik Ahmad.
1: Rimba. Okey, benar ni kalau minum panas. Kalau kami dulu, kalau bertugas malam dulu 3 pagi, 12 tengah hari hingga, 12 kopi. Malam hingga 3 pagi, kami pernah tu satu betul tu, kami, saya dan Lia lah. Rakan DJ di sebelah Pelangi membawakan kami minuman panas.
0: Ada cerita itu.
1: Ada cerita kan?
0: Wow. Terharu lah. Ha?
1: Terharu. Macam dulu dia tahunya kerja malam kan. Dibawakannya kami pakai tumas lagi tu. Tumas saya bukan tumbler.
0: Tapi berani minum ah? Berani.
1: Ada cerita sebenarnya.
0: Okey, ini daripada Junaida. Junaida, kalau aku suka teh tarik India, kurang manis. Kalau minum kopi, ya tak dapatnya perutnya. Ini Mr. Shah, mun tiga cawan sudah minum, payah tunya. Malar tahara lain karang tunya. Keluar masuk tandas.
1: Tapi ada kadang-kadang mungkin caranya pakai low fat punya
0: low fat
1: full cream dan ada atau di antara
0: skim milk
1: atau di antara cara mengelakkan orang apanya si bakar yang nak minum kopi, nak minum teh
0: Aiswam campur supaya kurang
1: tapi minum cincau
0: minum cincau. Yang lima pula ni Allah sudah ni tiga sudah minumnya.
1: Ini rakan pendengar tani menghantar gambar kopi. Tapi tidak apa-apa. Masa ini lagi kopinya dengan krim-krim-krimnya itu menyelerakkan.
0: Berbunga-bunga, berdaun-daun.
1: Ya, with cream, no.
0: Ya, buat sendiri kah di Bali ini?
1: Tidak, dia.
0: Oh, ini foto hiasan. Jawa, jangan cemat tu memperdaya.
1: Kalau siapa pandai membuat apa namanya yang membuat kopi yang ada bunga-bunga love itu di atas satu bisa sudah tu.
0: Oh, boleh handal tu kita tu.
1: Handal sudah.
0: Handal tu.
1: Okey, masih ada lagi yang menghantar melalui WhatsApp.
0: Ini dari Awang apa? Barang sudah.
1: Baca.
0: Belum.
1: Baca.
0: Aku ni pendengar setia setiap simbang-simbang malam mingguan ini. Terhibur rasanya. Kadang-kadang ketawa sendiri mendengar DJ-DJ bertugas. Hilang stresnya.
1: Alhamdulillah.
0: Malam ini terpanggil dengan tajuk hal minum kopi dan teh aninya. Bagi kedai ku, DJ Noy dan Taufik, kedai ku ini memang minat berhabiskan minum kopi. Sehari minum kadang-kadang sampai 4-5 kali. Tapi masalahnya, masa ini kopi ini terutama di restoran-restoran lah, payahkan dapat kopi yang benar-benar rasa kopi. Walau tah ku beritahu, kau bagi tahu kasih kau punya indah juga ada kopi yang benar-benar rasa kopi itunya. Manisnya saja ada.
1: Lurus.
0: So masa ni kedai aku lebih memilih kopi apa tu?
1: Tenong.
0: Yang 2-in-1-nya. Nyaman tunya. DJ nyaman tu DJ Ajano.
1: Lurus nyaman.
0: Sekian sajanya.
1: Daripada abang.
0: Awang-abang ni. Awang dia nyaman tidurnya ni awang apa ni sekarang.
1: Awang.
0: Awang apa? Kampung Anta, Batu Marang. Terima kasih abang apa. Dah nyaman tidur ni.
1: Tapi awang apa tu? Tapi itu kalau orang suka sudah topik. Okay, ini dah gigi topik tu ada lagi topik.
0: Apa? Okay, benar.
1: Apa ninya?
0: Siapa?
1: Depan mainkan lagu remix di sini di batas kita.
0: Apa siapa tu? Dapat mainkan lagu remix di sini di batas kita ini.
1: Oh, kalau ada insyaallah. Okay.
0: Kota. Kota. Apa tu?
1: Mungkin lagu tu macam.

0: Rido. Kalau kita kota apa tu?
1: Kita kota.
0: Kalau ada di batas coba. Kota ini kah?
1: Coba.
0: Mencari dulu. Cakap-cakap 10 minit lagi kita nikah bersama.
1: Ini Mr. Shah, kalau akunya sudah, ini aku baca ni tadi sudah. Siapa lagi ada?
0: Cuba baca-bacakan.
1: Ada lagi? Ada lagi?
0: Kota ada.
1: Tidak ada. Pasal tu lagu lain tu kita awang apa?
0: Bukan. Bukan je siapa awang apa yang kita tu.
1: Kita dah percaya. Dia percaya abang apaknya tadi. Dia berhenti tidur orang apak terus. Benar. Dari kampung Batu Marang. Dah ada zaman tidur ni orang apak. Kalah kopi tu. Tommy J saja. Tommy J.
0: Tommy J Pisa lah.
1: Tommy J Pisa.
0: Jangan tadi sebut nama tu lagi. Okey, masa berlalu. Kita Tommy J Pisa. Apa lagunya?
1: Nada yang minta apa saja kali.
0: Okey, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar. Terasa cakap. Tadi pun berada di penghujung pertemuan kita ni.
1: Betul.
0: Tommy J Pisa lagunya siapa? Lagunya apa?
1: Entah, ya typing masa itu.
0: Lagu Biarkan Aku Menangis lah.
1: Bah.
0: Okey, Biarkan Aku Menangis. Okey.
1: Terus kita ni apa ni?
0: Penutup.
1: Okey.
0: Kita ni penutup lagu ni. Okey, penutup tani pun tani ucapkan terima kasih lah untuk rakan-rakan pendengar yang bersama kami. Kalau ada tersilap, terkata, tertawa ke apa, mohon maaf. Kadang-kadang tanpa tani sedari, tanpa kami orang di awal di luar kawalan. Kalau yang cari-cari tu sendiri ketawa.
1: Ya, tak ha.
0: Tapi tadi kesian si Sania.
1: Get well soon.
0: Kurang sihat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan begitu juga bagi pendengar-pendengar yang lainnya lah. Dan terima kasih kerana bersama kami. Jadi untuk penggemar-penggemar kopi ataupun teh,
1: persedialah untuk malam ni Wolf Cup.
0: Malam ni 1:30
1: 1:30 tadi. Ada sebenarnya, lupa tadi siapa berlawan.
0: Kurang arif tentang, saya bukanlah penggemar teh garpu pula. Agaknya mendengar-dengar daripada macam mana cerita mendengar-dengar. Okey. Jadi kepada pendengar yang mungkin menantikan perlawanan bersepa piala dunia, pukul 1 tadinya 1:30. Okey, teruskan mendengarkan Harmony. Dan pastinya minggu depan
1: Netherlands lawan Sweden.
0: Dari kumpulan grup apa tu? Dari kumpulan
1: Nah, tahu.
0: Apa sahaja, Amy ya, ada Z, ada juga kan. Tapi itulah.
1: Jadi itulah. Okay, sampai sini saja. InsyaAllah minggu hadapan lagi di waktu yang sama kita akan jumpa lagi. So habis kita jaga-jaga kesihatan habis kita
0: sama-sama dan menjaga kesihatan. Dan sekali lagi kita mohon maaf jika ada tersalah, tersasul, tertawa kah yang tanpa disengaja
1: ataupun kita terpakai kah.
0: Kita hanya untuk hiburan kita di mengisikan sema-sema malam minggu. Jadi mengakhir pertemuan kita, lagu yang dipinta oleh rakan terakhir, sebenarnya lagunya yang dipinta di batas kota ini, tapi nada dalam simpanan di batas kota ini. Kita dengarkan lagu nyanyian Tommy J Pisa, Biarkan Aku Menangis. InsyaAllah jumpa lagi. Saya akan menemani audio esok menerusi Mesra Harmony esok. Jadi dengarkan lagu terakhir kita, Tommy J Pisa.
1: Bye-bye.
0: Hai.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihata ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia pedukasri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzad-din wad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa qarabatahu wa ra'iyyatahu wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

هودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق،

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً